malgré l'ici Crozita Way Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tokaglo à ce cadre Mamouamad Sissik Tassara. Bang écoute Tasna. Jadi mamda ya kadisi wa tijani sen ramat abiat nina wa sesi made ke ta arab ma ta ba ma sesi ke bangku bu kogi ke ta mamuan made sesi ngan ge dot bai jadi mamda ya kadisi bola bola jin dokonong do kutigi di me jo yana so adina ji ke bar ku dubjo ku jo kal ke mehe do tu marsi pa ore mbang ikut ngan ge dot ikut gidi me menambisit naji ke do betu Gona jikto bete dam te da mberi si bola ba lokat Muhammad sisi kembang ku dikit ko gi goto mamia pa ka maji maji ka de woi ya dena undum da ka da woi kabin teknik bai maji Muhammad Abdullahi mikro bai Lionel nomen garmar si pa ka takla gira jawine kum jike kete

Voilà, Robino de Souza Waron, Saïmam Teda, Mbiria Sigia Kadesia, Oi Radio, Diffusion Nationale Tchadienne, Bangikout, Ngan Gedot, I, Koutmata, Gidi, Mi. Ber Urkol, Gerkodia, Nujumbi, Jérôme, Obaïton, Yael, Dima, Gumsu, Malangde, Nendondodna, Tenaoun, Kumkonga, Kadenan, Birklayo, Yakonde, Bende, Ngokonde, Kedia, Kengon, Kemde, Rina Nelumta Constantine. Nelumta Constantine ni taba guto kundo kutu. Yana jieko kinjikemeto ari kembeke njamenatla. Ingatu jigo moiku wani dan galisen ita anu pa baron bay. Berkla yonto natin si singe riku malang. Ake maritada ke singinan gerin si njikembeke njamenatla. Kumura bege ngu mana o sar. Ane dan sika lan ge kuto ningti kndole ngi wa ndo ko tiki ti mata na ji ko ne ji kama to wa do ba de ku to kra to lo ko ando ta ba to kem do gitu ari kem do gi ya ma de wo ji ni bai kar ji abe na ati ngor ko ron point do blu wa ko ne re wa ti no wa ai nge lo yo ni lai kari ka de njen ge kuto no ba lo ko ma ji kem ko be yan te ni ki me shi Jeremy nduba de gu Onian Martin Kade. Ik meshe Ali Su Kortom. Onian Aliri Kadadum. Girkojig Krang Labai Nduba Deg Murube Kongar Badum. O ik bla Ngaro Kade Ngaro Domang. Jinjil Ngaro Domang. Togiangar Ngaba. Ba malang degun to nendon dot na te daun kum kongai kada nenan berkelayo berkelayo to nanti singgi rig malang ake mada tadi ke njamen ate sar moisala bekuru sate yang ke malang ni nenan bisit berkelayo adi berkelayo enggon de kejia ke enggon nande gak ada rine saratu nduba deg saratu nduba deg ni ba gutu kendo soso Yana sok njike metari na jie ni bai kem labdan ke SOS village ite adi nga tuji gomo ikeran te nani tansi ke nina one ke kembe ke maisala ni ba warnik ndo lenji ndo kutiki di meta yena jie ko ke njike meto singe te kebe ke nande nji kade ke nji lo kogi nuba ade nuba ko tele ta kade ke jitoi nuba ngandang nikita tol ta te kena nenan bisit nto nto iku koko kumbi ato kiam asamble walia asamble kerechan walia kat baik nto jima sadi nto aku bola kon jinji kame to awarni ni baik nto lenji ni lenji nto aku tegi di mata adi imbang kutegi di jo ni imbang radan be te ni miji ba nano sondo ko kada nana wuna ke kembe ke mai salate ke nin ye kau kula ning te jer ko jenggar te ma jenggar adum naun kum ko ngai kada nanan ber klayo yang gonde ke jia ni ke madam Ronelia ma ejeni Ronelia ma ejeni ni ger ni kurin ngai nai nda de ada Ronelia ma ejeni ku to ku ndo ku tie na jie ko ke nji kema to ni ba inga to ji ko mo ikran te Alang ke kuto ning tik ndo leng ji ndo ku tik ti mata ina ji ni bai do ba de ke to kra te lo ku ando ta ba to kem do ke ma ja dum shar le ngar te ma ji ngara dum te adi kar ci kam da te re wati lo ishab de ras gur no ba inge lo yo ni ngor kari ber kla yon do nan ji si inge de ma lang ku jamen atu mundu ku mara sar moro bedaya re ni ngangara mayim togi am siman ke ke marang wo si ni rai be go nang ke frans te randa na krangai de ke marang gen na ndo ai si de ko si kil de ke ire ji de den ji kar ki ndo ma tu bi anu ba de job ni ni ko gi wo ku kla ni ku jogi di ko gi ndang lai be Berk nenan bisit kete koke. Ni ba nenan berk layo ya ni ke nato ingar betol ngar. O ko juga bunga ya betol ngar ke.
Nibara nanan bishe te singe te ge malanga ke mara tar ge singe nan gern sin jikyan be kinyamana tla ke galichi, kolum, bedumo, bemia, mundu, sar, lai, doba. Nibara nanan si ke nin ge kuto ni. Ndani oi kiam dugu yaritari karchi mursal no. Niban toko tiki diso ye na jie. Awar nini kau kelening di doba deke utu kera tu nuba de nuba ko tele ta kade ke jitoi nuba ngandang. Gang gan ya gang nata jiji gang nata pil shiri gang nata sikala. Gir ko jia nil jingai ubembi boya. Iku bobo goto ake ngarji pai to ake gang nata. Malang ni nanti nanti nanti nanti nanti biar klien tu nanti singgir dengan malang mari tarik ke singgir dan gerin siu nanti nanti komuniti ke ake enggan ya dek ke kembali ke sar dek ke malang nanti bisi tu biar klien ya kun guna dia kau dung kau tu band mum dek jian yang duma mari klien yang duma mari klien ni bagus tu kan doh kujogir kau gian aju kembali ke juan tu ta kembali ke bangi itu, oyo ke konjo bayang gonde ke jia wong ko konde, vombo boya silvian, vombo boya silvian ni kuto kembali ke jamat ladi kundo ko jogi di ndoho ina juan ko kuman ko kuto, ni ba degna au naji yot ni te lewa tan kembali ke jamat la maji karya na ni tan si ke ndo ya tu, ndo ina ba na aksion de gras ni atau kundo jamat ndo ko di gidi joi na jie ko kundi kemat tu. Lagi rekembang ke jodan katenda, Bong kada waktu kembang kami taji lo solte ni tawai kiam dogia kon. Kon de gang nata Jacqueline bari kartie shagwa de ta di robia habi ni ji oktober kono re uni ba. Lo kisayan indan di doat kete ne ya Santana hotel Santana di re wati noa inge lo yoni lai kari. Berana kra ninge ke tigal ta Rebecca. To jingar te obai to ni ke otombai jirai tenggar gede gede jingar Israel kolonel Neil Dubai ik ngara sema rene ik no para maji malane jini kembe ke jamana tla nanda na krangai ni bandan kra community gile ik malang obai to singnan gerin sinji kembe ke jamana tla ke lo krang te tam maji signa oji ko rorote do yo tiango kontu ke jia ke kontu bend Sanjay tahu det ni bagian kerinte gay nae fant yam. Ada Sanjay tahu det tu kuto kendo aku dikiri kau gian ajuwe. Kembar kuto bujuk bujuk kalung meh doat ni kembali ke zaman atla ambira anak keran tu aku roh iglis ni muru seng kuali atau iglis ni muru dua suku syagwa tu koral tika r n u ngge ke kemeg malang. Ye kurba yoga mumdeg kia teres watombai jirai tenggar. Iku gundum Okay, soal kami Victor, ikut merci teljim. Oh, madu beri ke donang pele. Sini guna naskah itu dan disi malang lal bayu imbir na rana keran tu ni tawa. Kade nu bata ika kerama jesi guni rai sede. Oji kami dah isi malang korod itu ke ndaga ni. Nu bata sekali ika kerari njabu ika deka salinjil gitu tu nu baru luk maji kami kombian tu. Kalas berkat atau tak, am tu de marsi raja cahdu untuk mana ni kerana baru si tog, atele kau orang ku jarat kerana unpa kegir ku jarat mata bahang gomta, ajaingai nando kerang tu.